iwe kati ya maneno haya mawili ambayo nimekuwekea mbele yako, yani neno madhabahu lakini na neno hekalu. Madhabahu Mishkan ni ile iliyojengwa na Musa, ndio madhabahu.